0: Nah, tu tu saya dah nak. Kita dah. Kamu dah awal lah main yang lah. Macam tu. Nah.
1: Di mana lagi kuat tu jaga? Muatong, loh. Pasal kuat tu bawa kuat, tu bawa kuat lah. Nah, ke kuat si jam ber. Aku ni cuma kecil. Kuat si jam ber, panas juga.
2: Aku nunggu kuat si. Ni ber mili ya, he. Ramalah tak kuat, nunggu ya mah kuat.
1: Jangan.